0: Eh, ditukoni mbak kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

Sobat Bana masih di 104,5 FM Bana Radio bersama dia di sini Radio Informasi dan Edukasi Sobat Bana. Bentar, ada yang suara feedback nih kayaknya. Oke, udah terbaik. Oke, Sobat Bana, bagi Anda yang menikmati hari akhir pekan ya, juga akhir bulan 29 Agustus 2026, apa yang kalian lakukan ya? Mungkin keluar bareng me time bersama warga. Bisa me time bersama orang yang terdekat Anda, gitu ya. Jadi buat Sobat Bana mungkin di akhir pekan ini bisa menikmati hari kebersamaan gitu ya dengan orang tercinta. Oh. Oke deh, bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio. Dapat kami informasikan juga bahwa jenis liburan yang mungkin cocok buat Anda, keluarga, atau pasangan tercinta. Salah satunya staycation di hotel ramah anak. Boleh dong, ada juga di beberapa tempat hotel yang memberikan fasilitas yang luar biasa buat anak. Jadi kita bisa liburan sekaligus memberikan edukasi kepada anak. Kemudian wisata edukasi dan alam. Bisa karena mengunjungi kebun binatang, bisa juga dengan mengunjungi alam gitu ya. Jadi ini sekaligus memberikan pendidikan kepada anak bagaimana menjelaskan di depan anak tentang apa yang dilihat. Itu penting Sobat Buana. Jadi anak itu yang kebiasaannya melihat mohon maaf nih, gadget ya, pasti kan belum tahu, oh ini sebenarnya hewan ada atau enggak sih, apakah ini hanya aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Itu kan mereka belum pernah merasakan. Bahkan saudara saya yang ada di Jakarta tahu ayam itu baru umur 10 tahun, berarti sekitar kelas 3 kelas 4 ya. Waktu berkunjung di Ngawi baru bisa melihat ataupun menyentuh ayam itu, dari senangnya luar biasa. Coba bayangkan, ayam Sobat Bana. Kita kalau melihat ayam, melihat itik gitu ya, udah biasa. Tapi buat mereka yang ada di Jakarta, menyentuh secara langsung ayam itu senangnya luar biasa, nggak keturutan. Apa ini? Kalau kita kan melihatnya apa nih? Tapi buat mereka, wow, ayam gitu lah, disentuh kayak gitu. Terus taman rekreasi tematik, oke deh. Seperti hanya wahana permainan air atau darat yang seru. Bisa mengunjungi tempat-tempat seperti halnya di kolam renang ataupun di wahana kayak di Malang kemarin saya pernah melihat wisata angkut gitu ya. Jadi di dalamnya ada berbagai macam kendaraan dari A sampai Z itu yang mempunyai peran di kendaraan tersebut itu tentang mengangkut-mengangkut gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka tuh perlu edukasi seperti itu juga. Oke deh. Ada destinasi liburan yang menyenangkan populer di Indonesia, khususnya untuk mereka yang para keluarga. Khususnya di akhir bulan ini sudah mulai di mapping ya. Ini juga buat mereka yang melaksanakan liburan bersama keluarga dan terjangkau pastinya. Oke. Ini kalau liburan Indonesia yang terbaik ya bagi Sobat Bana, Danau Toba. Ya, rekomendasi liburan keluarga yang pertama adalah Danau Toba. Mungkin ini bisa membuat healing karena pemandangan asri. Karena saya juga belum kesana, tapi setidaknya kalau punya asumsi impian kesana, wow keren banget gitu ya. Taman Manasional Waikambas, ini ada juga konservasi gajah dan bagaimana gajah tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa membuat para pengunjung ini lihat secara dekat dan aktivitas mereka keseharian gitu. Oke. Selain hopping di Kepulauan Mentawai dan Seribu, ini juga destinasi liburan keluarga yang menyuguhkan
antara kegiatan yang ada di dekat pulau atau dekat air atau pantai gitu ya kan. Ini kan Kepulauan Mentawai ini. Kemudian ada juga sekalian dengan kegiatan healing gitu. Oke deh, tiga itu dulu. Nanti kita sambung yang lain. Terkait informasi tentang liburan yang ada di Indonesia. Bagaimana kalau di Jawa gitu ya? Gak usah jauh-jauh, nanti di Jawa. Tapi setidaknya Dian akan ngasih informasi terkait pemberitaan hari ini gitu ya. Oh, luar biasa. Di 17 Agustus 2026 di hari kemerdekaan, kita dikejutkan ya dengan eks kapal perang Ki Hajar Dewantara akan dilelang sebagai besi tua. Kenapa? Setelah dilelang ini sekitar dengan harga 2 miliar. Bapak-bapak, ini apa ini? Apakah tidak menghormati sejarah atau bagaimana ini? Saya bacakan ya. Komisi 1 DPR telah memberikan persetujuan kepada Kementerian Pertahanan untuk menjual KRI Ki Hajar Dewantara yang sudah bertugas sejak 1980. Kapal perang ini dianggap usang dan telah dilucuti persenjataannya. Menurut dari Ketua Komisi 1 DPR Untut Ardianto dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Panglima TNI dan para kepala staf TNI bahwa pihaknya menyetujui permohonan persetujuan pemindah tanganan barang milik negara melalui mekanisme penjualan secara lelang berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364. Jadi Sobat Bana, mungkin bagi Sobat Bana yang lagi dengar ini ya, mungkin langsung berekspektasi mau beli Ki Hajar Dewantara, mau dipasang di rumah, boleh. Ini adalah dari seperti diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Doni Ermawan bahwa KRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364 akan dilelang dengan nilai sekitar 2 miliar lebih. Gitu loh. Menjelaskan bahwa limit tersebut ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis material besi tua atau scrap, bukan lagi sebagai kapal perang, mengingat kondisi teknis dan status dimilitarisasinya sudah selesai. Oke deh, boleh. Tapi kalau ada penghobi, kolektor gitu ya, boleh nih dibeli. Oke deh. Informasi dari luar negeri atau internasional. Korban tewas banjir bandang Nepal, Tibet hampir mencapai 400 orang. Dan diinformasikan 1.400 lainnya dinyatakan hilang. Hal ini diketahui setelah beberapa tim SAR melakukan pelacakan terhadap korban dan menggunakan anjing pelacak. Hal ini diguna mempermudah posisi dari korban banjir bandang yang terjadi di Nepal. Dari informasi yang kami terima, banjir bandang ini mengapa begitu cepat dan bisa menewaskan banyak orang? Karena banjir bandang ini seperti halnya awalnya seperti banjir biasa, tapi tiba-tiba banjir ini akan mencapai debit air yang luar biasa sehingga menenggelamkan orang-orang yang ada di sekitar aliran bengawan aliran sungai tersebut. Di sini kekeringan, di Nepal hujan deras. Daripada kita membahas itu semuanya, kita dengerin lagu yang satu ini. Shailene Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Kita bagi-bagi dua dandutan dulu deh.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
9: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
10: Samulewa Radio Bahana FM.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, biasanya Dian mengingatkan tentang hati-hati di jalan, berangkat kerja, dan apa? Jangan sampai kelupaan dengan yang dibawa gitu ya. Tapi kalau di akhir pekan ini beda. Mumpung di akhir pekan, mumpung kalian lagi di rumah, mumpung kalian tidak ada kegiatan di luar, sempatkan untuk bersih-bersih ya. Karena apa? Bersihan sebagian dari iman. Oke, Sobat Bana, akhir pekan ini lebih baik kalian menghabiskan waktu untuk apa yang belum dikerjakan pada hari-hari sebelumnya. Karena apa? Di hari Sabtu dan Minggu itu biasakan untuk hal-hal melaksanakan yang tertunda gitu ya. Seperti hanya mungkin membersihkan rumah dari depan sampai belakang, keren. Terus merapikan sesuatu yang belum dirapikan, bisa berkebun, bisa apa di ladang atau bisa di pekarangan, boleh semuanya dilakukan. Tapi yang satu hal, berilah perubahan yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke, Sobat Bana, informasi terkini juga yang ada di wilayah Kalimantan, khususnya pasca terjadinya kebakaran di beberapa wilayah di Indonesia ya, akibat lahan gambut. Dan Kemenhub memproses 42 kasus karhutla, 6 perusahaan dijatuhi sanksi. Jadi, dan informasi yang kami terima dari pembacaan berita yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, jadi kasus kebakaran hutan ini terjadi setiap tahun. Kenapa terjadi setiap tahun? Karena beberapa perusahaan ini harus melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar untuk efisien, tidak menggunakan tenaga manusia, tapi bisa selesai dengan membakar lahan tersebut. Dan ini imbasnya tidak hanya dialami oleh warga sekitar, tapi juga imbasnya itu sampai membakar lahan-lahan yang seharusnya tidak bakar gitu loh ibaratnya. Dan ini dimulai dikasuskan oleh pemerintah, dan ada sekitar 42 kasus yang akan diselesaikan oleh pihak pemerintah melalui Kemenhub yang akan dilakukan secara penegakan hukum. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang disampaikan bahwa 42 kasus karhutla di Indonesia ini setengah menjalani proses hukum di Kementerian Kehutanan. Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan penanganan kabut asap dan penegakan hukum. Raja Juli juga menyampaikan bahwa proses-proses tersebut tengah dilalui oleh beberapa perusahaan, tapi pemerintah juga akan mengambil tindakan tanpa memandang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Dan dari informasi yang kami baca saat sekarang, ada sekitar 72 tersangka yang ditangkap pihak petugas, dan minggu terakhir ini, tepatnya di minggu keempat, ada sekitar 89 kasus karhutla di 5 provinsi Kalimantan, 4 provinsi di Sumatera yang saat sekarang belum tertangani. 2 kelompok kasus tersebut adalah ririsan. Kembali lagi, ini adalah para 9 naga kayaknya Sobat Bana. Dan dari informasi yang kami terima, pihak berwenang juga sudah mengidentifikasi 6 perusahaan tersebut berdasarkan inisial, diantaranya PT WEL, PT FI, PT MPK, PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur. Apa yang dibaca Dian ini langsung aja spill kalau kalian pengen tahu, karena kita nggak boleh menjelaskan yang sudah ada inisialnya kecuali Sobat Bana sendiri yang spill informasi tersebut di Google ya. Dan 5 diantaranya diperintahkan untuk melakukan perbaikan
Sementara izin usaha PT yang akan dinyatakan melakukan pelanggaran akan dibekukan karena kebakaran yang luas dan berulang di area konsesi. Ya, ini sebagai bentuk apa yang dilakukan oleh pemerintah karena apa yang dilakukan perusahaan tersebut cukup mengganggu warga sekitar dan bahkan asapnya sampai ke Malaysia, Sobat Bana. Bayangkan asap bisa terpindah gitu ya. Ada-ada saja Sobat Bana ini ya, Indonesia. Dari informasi yang selanjutnya, demo di DPR, 4 kelompok yang membawa tuntutan yang berbeda yang kemudian dialihkan dalam status stasional ini berunjut dari anggota dewan akan mengesahkan RUU perampasan aset pada 15 Desember mendatang. Dan ini ditagih oleh MPD yang akan lakukan aksi unjuk rasa ulang apabila pihak pemerintah tidak melakukan pengesahan RUU tersebut. Oke, kita akan tunggu sampai sejauh mana ya Sobat Bana ya. Oke. Kita bahas yang lain aja ya, tapi kita dengerin dari Denny Canan dulu. Aduh.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: The love Jenny and I had made us both feel so alive. I'd like to believe I can keep Jenny alive with all our memories that made us. Us going to the drive-in, fancy dinners, or bowling competitions.
4: Jenny!
3: I won't let her die again, but I will try to let you go.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, di sesi yang terakhir ini mungkin Sobat Bana bisa berpikir ya, untuk akhir pekan ini bagaimana rencananya untuk menikmati akhir pekan dan akhir bulan yang sangat luar biasa, bisa dengan keluarga, bisa dengan orang tercinta. Oke Sobat Bana, mungkin Dian bisa menyampaikan untuk lebih bisa menghargai seseorang. Saat kita menghargai seseorang, kita pasti tahu apa yang kita lakukan ini cocok untuk dia. Dan sebaliknya, orang yang akan kita hargai akan lebih menghormati kita dan lebih apa ya, mengetahui apa yang kita mau. Sobat Bana, dari 104,5 FM Bana Radio di Jalan Trunojoyo 119 Ngawi, dia

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

MFM Bana Radio, Sobat Bana. Seorang siswa SD ini temukan sebuah benda yang diduga peluru dalam daging MBG. Sobat Bana, sebuah benda diduga peluru senapan angin ini ditemukan dalam potongan daging menu makanan bergizi. Menu makan bergizi gratis atau MBG saat hendak disantap di SD Negeri 3 Sindang Sari, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dan peristiwa ini menjadi viral di media sosial. Sobat Bana, dalam tayangan video yang beredar, terlihat seorang guru memperlihatkan potongan daging MBG beserta benda kecil yang menyerupai peluru senapan angin. Dan itu ditemukan oleh siswa kelas 5 SD bernama Ardi saat menyantap menu MBG. Ardi mengaku awalnya merasa ada yang berbeda ketika menggigit potongan daging karena terasa lebih keras dari biasanya. Sobat Bana, Kepala SD Negeri 3 Sindang Sari, Ida Julia Mega, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, membenarkan adanya temuan benda itu. Menurutnya, Adi sempat hendak mengonsumsi makanan itu sebelum menemukan benda yang diduga peluru senapan angin. Dia mengaku khawatir jika benda itu sampai tertelan oleh siswa. Menurutnya, kejadian itu, Sobat Bana, bisa membahayakan keselamatan anak-anak yang mengonsumsi program makan bergizi gratis. Sobat Bana, sementara itu Adi mengatakan awalnya dia merasa curiga, kemudian memeriksa potongan daging itu, dan saat dibalik ternyata benda kecil dan keras menyerupai peluru dalam kondisi menancap di dalam daging. Sobat Bana, demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bot koma 5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banner. Gimana kabarnya? Menikmati akhir pekan hari ini, happy dong ya. Oke, bahagia itu yang diharapin sih. Tapi kalaupun belum lengkap rasanya, lengkapi juga nih dengan ngopi spesial yang bakal hadir selama 2 jam nih barengan Lila. Selama 2 jam ya, sobat Banner, sampai di jam 10 pagi. Oke, pagi hari ini kita ngomongin hal-hal yang ringan aja sobat Banner. Lila pengen tahu nih, kalau pagi-pagi kayak gini lebih pilih ngeteh atau ngopi sih buat kamu sobat Banner, terus kira-kira rasanya apa? Ditunggu di sini ya sobat Banner di ngopi spesial. Silakan juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Kirim informasinya, kirim ceritanya juga, pilihannya gitu, pilih ngopi atau ngeteh ke 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, di situ ada aplikasi Express Radio gitu, ada chat roomnya. Nah bisa juga nih tulis di situ ya. Kita tunggu semuanya sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer 2 Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

0: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Pagi ini buat Bana, kira-kira siapa ya yang belum menikmati sarapan pagi? Aduh, jangan sampai terlewatin deh, sesibuk apapun harus tetap dong sarapan pagi gitu. Karena buat Bana kalau sering skip sarapan, ini bisa berdampak juga pada gangguan gula darah loh ya. Nah, ingat ya, sarapan itu nggak hanya menjadi waktu makan sebelum memulai aktivitas setiap hari Sobat Bana, tapi makanan pertama yang dikonsumsi di pagi hari ini juga berkaitan dengan pengaturan gula darah, kemudian rasa lapar, energi, sampai metabolisme tubuh sepanjang hari itu kan. Jadinya penting banget, jangan sampai lewatin yang namanya sarapan pagi, sesibuk apapun itu. Nah, ya sesekali melewatkan sarapan sesekali mungkin belum ada dampak buruknya ya, terutama bagi orang yang sehat secara metabolik gitu loh. Tapi jika dilakukan terlalu sering, maka kebiasaan melewatkan sarapan pagi ini Sobat Bana bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap gula dan juga insulin. Nah, dampaknya bahkan bisa dirasakan ya ketika seseorang tuh baru makan beberapa jam kemudian gitu. Lantas apa nih yang terjadi pada tubuh jika kita sering melewatkan sarapan pagi Sobat Bana? Nah, ada 5 dampak ya yang melewatkan sarapan terhadap gula darah dan metabolisme tubuh. Yang pertama, tubuh ini bekerja lebih ekstra dalam menjaga gula darah. Kemudian otak ini berisiko kekurangan sumber energi. Nah, gula darah juga berpotensi melonjak setelah lebih tinggi gitu ya setelah makan. Terus rasa lapar dan keinginan makan ini juga justru malah bertambah loh Sobat Bana. Nggak cocok banget buat yang lagi diet gitu ya, melewatkan sarapan pagi ternyata nafsu makannya tuh justru lebih tinggi gitu. Terus ritme sirkadian tubuh juga bisa terganggu tuh kan, beberapa dampak yang bisa dirasakan gitu untuk kesehatan gitu ya, terutama terhadap gula darah Sobat Bana. Jadi mengingat pentingnya, betapa pentingnya sarapan pagi, nah, sesekali karena ada alasan apa bolehlah, tapi jangan keseringan ya, karena dampaknya bisa banyak banget tadi gitu. Apalagi yang lagi program diet, ternyata sarapan pagi juga penting banget biar nafsu makannya itu juga bisa dikurangi gitu ketika siang dan sore atau malam gitu. Oke deh Sobat Bana, sudah 18 menit nih dari jam 8 pagi. Saat pagi Dila yang mungkin baru saja gabung menikmati ngopi spesial sambil menikmati akhir pekannya barengan keluarga tercinta, barengan teman-teman, barengan sahabat mungkin ya, atau justru lagi sendirian aja di rumah, semuanya gak masalah, boleh banget nih gabung di ngopi spesial, nikmati info-infonya, terus bisa juga berbagi informasi Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitar kamu ya, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa kirim informasinya ke sini. Plus nih Dila juga nungguin nih Sobat Bana pilihan kamu gitu. Kalau pagi hari tuh biasanya lebih milih ngopi atau ngeteh sih. Kita tunggu di sini ya. Silakan deh bisa di-share di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana melalui aplikasi Express Radio. Kalau apa ya Sobat Bana, ada sih yang terbiasa pagi itu mesti diawali dengan ngopi. Ada juga yang lebih pilih ngeteh gitu Sobat Bana ya. Nah, teh itu kan adem, aromanya menenangkan. Kalau kopi, wah katanya bisa bikin melek, energinya juga tambah gitu ya. Jadi belum melek kalau belum menyeruput kopi gitu loh. Nah, silakan deh Sobat Bana kasih pilihannya, lebih pilih ngeteh atau lebih pilih kopi, kira-kira alasannya apa? Ditungguin di sini gitu. Tapi tahu enggak sih Sobat Bana kalau di Indonesia, teh ini menjadi salah satu minuman yang banyak ya, yang paling banyak dikonsumsi loh ternyata setelah air putih. Sementara kopi ternyata juga terus meningkat popularitasnya, terutama sekarang di kalangan anak muda. Banyak tuh kan kafe-kafe kopi gitu ya, yang nongkrongin bukan orang-orang tua. Kalau orang-orang tua mah ngopinya di rumah atau di warung gitu. kalau di kafe, ya itu dia anak-anak muda gitu. Dan menariknya lagi Sobat Bana, penelitian menunjukkan kalau banyak orang ternyata juga lebih memilih ngeteh di pagi hari karena memberikan rasa tenang dan juga apa namanya mengurangi rasa lelah gitu. Kalau kopi itu kan identik dengan ini ya, mengusir kantuk dan juga meningkatkan fokus. Tapi gimana dengan pilihan kamu? Silakan nih kasih bocorannya di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial.
1: Ini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
9: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan bule.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
10: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
7: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, penetapan batas waktu ini tidak boleh mengurangi kualitas rancangan undang-undang perampasan aset. Sobat Bana,

0: Business News.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Pilih ngeteh atau ngopi nih sobat Banar. Kalau pagi hari boleh dong ya kasih tanggapan atau komennya di sini di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Yang udah masuk dulu aja deh, terima kasih banget. Selamat pagi, ada siapa nih? Kalau disuruh pilih satu doang gitu sampai satu bulan nih kira-kira ya, pilih teh atau kopi nih sobat Bahana? Kalau pagi lebih suka nggak teh atau kopi gitu. Halo Aul. Aul, aku pilih teh hangat aja deh karena perut bisa lebih nyaman dan rasanya pas banget sih di jadi temen sarapan gitu. Oke, teh, tim teh hangat kayak Lila nih, tim teh ya kalau pagi hari. Pak Budi, selamat pagi, ngopi dong. Supir truk gitu loh, harus melek dan pagi, dari pagi sampai sih. Oke, ini biar karena kerjaannya mungkin banyak di jalan, jadi supir harus lebih fokus. Nah, pilihannya mana, ngopi gitu ya Pak Budi ya. Oke, makasih. Halo Maya juga, kalau Maya katanya tim teh melati. Tim teh melati aja, wanginya tuh bikin hati ikut tenang gitu loh. Oke, dua yang masuk nih, ada dua yang pilih teh. Dan kebanyakan yang pilih teh itu memang perempuan ya. Kalau cowok biasanya memang lebih pilih ngopi sih, sama kayak Pak Budi tadi gitu. Makasih, yang lain kita masih tunggu di sini nih sobat Bana. Boleh di 0856345454545 untuk WA. Mau online langsung ngobrol barengan Lira di sini juga bisa banget ya. Terus apa namanya, yang mau di medsos, di chatroom di radio visualnya Bahana, tulis aja di situ juga bisa banget, nanti kita bakal angkat semuanya gitu. Ya, ada yang bilang memang kopi itu bisa bikin semangat. Ada juga yang bilang teh itu apa ya, bikinnya lebih adem, lebih kalem gitu loh gitu ya. Tapi faktanya sobat Bahana, kandungan kafein kopi ini memang umumnya tuh lebih tinggi dibandingkan teh. Jadi sebenarnya dua-duanya sih sama mengandung kafein ya. Tapi kopi itu kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingkan dengan teh gitu. Karena itulah banyak orang merasa lebih cepat segar setelah minum kopi. Sementara teh ini memang memberikan efek yang lebih lembut gitu loh. Jadi kalau pagi hari pinginnya dapat ketenangan, mungkin cocoknya teh ya. Kalau pingin lebih melek lagi, nah cocoknya ya itu dia, ngopi gitu. Tapi terserah sih pilihannya mau mana, kira-kira kamu tim kopi atau tim ngeteh. Kalau pagi hari sobat Bana, kita tunggu di sini di ngopi spesial ini, mumpung waktunya masih banyak banget, ada 18 menit lagi sampai jam 10 pagi ya. Pokoknya terus gabung di sini di ngopi spesial.

Yeah. Okay. Okay.

0: 커다란 해금.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Lu usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Sobat Bana, ternyata kerukunan umat beragama di Indonesia itu juga semakin baik loh ya. Baik itu dilihat dari indeks kerukunan umat beragama atau IKUB 2025 yang naik ke skor 77,89. Nah, capaian ini yang tertinggi di Sobat Bana sejak survei pertama pada tahun 2015 lalu gitu. Nah, Sobat Bana, skornya 77,89 ya. Ini kategori tinggi gitu. Kategori tinggi itu ada di angka 61 hingga 80 gitu. Nah, sangat tinggi. Ini ada di lebih angkanya lebih dari 80 ya nilainya. Untuk sedang ini 41 sampai 60 dan rendah ini kurang dari 40 gitu. Nah, Sobat Bana, untuk toleransi ini mencapai 88,82, kesetaraan 79,35, dan kebersamaan ini 65,49 ya. Ini dari survei pada September hingga November 2025 terhadap 13.836 orang yang mewakili 6 agama di Indonesia. Nah, provinsi dengan indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia. Ini di urutan pertama Sobat Bana ada Kalimantan Utara 87,23, kemudian Sulawesi Tenggara 86,52, Sulawesi Utara 85,27, Sumatera Barat. Ini yang ketiga Kepulauan Bangka Belitung dulu ya, 85.

apa namanya, nih kalau pagi hari itu lebih pilih ngeteh atau ngopi sih? Boleh kasih pilihan masuk tim mana nih, kita tunggu pokoknya di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. MK tegaskan kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi. Sobat Bana, Mahkamah Konstitusi menghapus

Paulus pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Mbak Bana, engkau menilai pasal ini menimbulkan ancaman kriminalisasi atas kritik dan evaluasi yang disampaikan untuk institusi negara. Disampaikan MK saat membaca putusan yang digelar pada Jumat 28 Agustus kemarin di ruang sidang pleno gedung MK Jakarta Pusat. Sobat Bana, MK menyatakan dua pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sobat Bana, dalam pertimbangannya, MK menilai norma pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 bisa menghilangkan hak warga dalam menyampaikan pendapatnya. Sebab kedua pasal itu menempatkan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan MK sebagai objek yang dilindungi. Padahal dalam batas penalaran yang wajar, semua lembaga negara, termasuk lembaga negara adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa, baik rasa dipuji, rasa dicela, maupun rasa dihina. Menurut MK sebenarnya jika ingin menjaga marwah lembaga negara, maka orang yang berada dalam lembaga itulah yang harus menjaga marwah atau martabat lembaga negara itu sendiri. Untuk menjaga marwah lembaga negara, MK mengatakan individu itu harus melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Terima kasih nih yang masih terus stay di sini menikmati kopi spesialnya. Yang barusan gabung, welcome ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Nah, Lida pengen tahu nih, kamu tuh kalau pagi hari termasuk tim yang ngeteh atau lebih suka yang ngopi? Boleh dong kasih ceritanya di sini, kasih alasan juga kenapa sih pilih ngeteh atau pilih ngopi ketika pagi hari. Ditungguin di kopi spesial untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus sampai jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kalau malam-malam sering gak sih nonton video pendek gitu? Biasa kalau mungkin gak bisa tidur atau pikiran lagi gabut gitu ya, scroll-scroll YouTube atau TikTok atau media sosial yang lain gitu, Sobat Bahana, nonton video-video pendek atau apa gitu ya. Ternyata nih Sobat Bahana, kebiasaan menonton video pendek di TikTok larut malam setelah seharian bekerja itu bisa juga loh berdampak pada kemampuan otak untuk berkonsentrasi gitu. Alih-alih merasa lebih rileks ya. Biasanya kan kalau scroll-scroll gitu kan cari hiburan gitu biar rileks. Tapi alih-alih bikin rileks, Sobat Bahana, sebagian orang itu justru bangun tuh dengan kondisi yang sulit berpikir gitu ya, dan juga memproses informasi tuh ternyata ya. Nah, ini juga dialami oleh ini seorang analis data namanya Nam, usianya 29 tahun. Dia ini adalah seorang analis data di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini mengalami kondisi itu, Sobat Bahana. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, dia tuh biasanya menghabiskan waktu jam 2 sampai 3 pagi itu untuk menggulir video pendek di TikTok gitu. Nah, menganggap kalau aktivitas itu sebagai cara untuk merebut kembali kebebasan setelah seharian waktunya tuh tersita oleh pekerjaan gitu ya. Tapi beberapa bulan kemudian, Sobat Bahana, dia ini mulai merasakan perubahan pada kemampuan berpikirnya. Nah, Nam ini menggambarkan kondisi itu tuh seperti ada lapisan kabut yang menutupi pikirannya gitu loh. Biasanya kalau dulu nggak sering scroll video-video pendek, nggak sering lihat video-video pendek di TikTok kalau malam hari, dia ini bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah gitu ya, seperti membaca kode sumber atau menganalisis data, tabel data yang kompleks. Nah, setelah sering gitu, Sobat Bahana, melihat video pendek di malam hari, ini dia mulai merasa sulit gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk membaca kode sumber atau menganalisis tabel data. Bahkan dia harus membaca satu baris kode sederhana itu hingga 4 atau 5 kali sebelum memahaminya gitu. Nah, sebenarnya ternyata kecepatan merespon yang melambat dan menurunnya kemampuan mengingat informasi dalam jangka pendek ini juga bisa mengganggu pekerjaan gitu kan. Jadi Sobat Bahana, yang perlu diwaspadai juga gitu. Sebenarnya nggak cuma kasus yang menimpa Nam aja sih Sobat Bahana, ada juga banyak kasus yang orang tuh biasanya melihat video-video pendek jam 2 sampai jam 4 pagi gitu, terutama ya ini ternyata susah fokus dan susah untuk berpikir gitu ketika pagi harinya. Bukan nambah pekerjaan jadi semangat, bekerja jadi semangat, justru malah mengurangi konsentrasi dan fokus bekerjanya gitu. Nah, ini dia nih yang suka lihat video-video pendek, Sobat Bahana, di malam hari gitu ya. Ternyata bikin otak tuh istilahnya jadi perkabut, susah buat diajak mikir gitu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, kita masih pingin nunggu nih cerita Sobat Bana gitu, pilihannya tim yang mana nih? Tim yang ngopi atau tim yang ngeteh ketika pagi hari gitu. Boleh dong cerita di sini gitu ya. Waktunya juga masih banyak sampai di jam 10 pagi gitu Sobat Bana. Ya, pagi hari memang kerap menjadi momen yang ini ya, paling menentukan energi dan juga suasana hati sepanjang hari Sobat Bana. Banyak orang memilih secangkir kopi ataupun juga teh untuk membangkitkan fokus, untuk bisa membangkitkan semangat. Tapi pertanyaannya, sebenarnya mana sih yang lebih baik Sobat Bana, minum teh atau kopi di pagi hari? Kita tungguin di sini. Dapat kamu juga tim yang mana, ngeteh atau ngopi di pagi hari? Kita bakal ini nanti bacain lagi yang udah masuk, kumpulin dulu gitu ya, cerita-cerita yang udah masuk nanti kita bakal angkat lagi di sini. Makanya terus gabung di Ngopi Spesial.

0: iki lagu nggo awakmu lho ya. Sumpah nggo awak. Nyapa to mesti kok nesu-nesu ae.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektumu nggo aku.

0: SBS News.
1: Sobat Bana, resiko banjir susulan, DPR meminta Kemenlu ini untuk menyiapkan evakuasi WNI di Nepal. Sobat Bana, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta Kementerian Luar Negeri atau Kemlu membahas kemungkinan proses evakuasi warga negara Indonesia atau WNI di Nepal usai banjir bandang dahsyat yang menerjang. Dia menyebutkan hal itu dilakukan karena dikhawatirkan akan ada banjir susulan. Sobat Bana, mengenai kemungkinan evakuasi, langkah itu perlu dipersiapkan apabila hasil asesmen otoritas Nepal dan perwakilan RI menunjukkan adanya wilayah yang tidak aman atau memiliki resiko tinggi terkena banjir susulan. Sobat Bana, jika kondisi itu terjadi, WNI ini harus segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman melalui langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan otoritas setempat. Sobat Bana, dia menegaskan keselamatan WNI di Nepal adalah menjadi hal yang utama. Dan dia meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau dan memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ada di Nepal. Sobat Bana, dia berharap semua WNI di Nepal ini dalam kondisi yang aman dan mengajak para WNI di Nepal untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah-tengah kondisi Nepal saat ini. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bane Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bane, kalau pagi hari lebih milih ngeteh atau ngopi sih? Nah, kopi ini memang dikenal mampu memberikan energi yang cepat dan meningkatkan kewaspadaan ya. Sedangkan teh itu memberikan efek yang tenang sekaligus juga meningkatkan fokus, Sobat Bane. Mengetahui manfaat dan dampak keduanya, baik teh ataupun juga kopi ini bisa membantu kita menentukan pilihan nih. Mau pilih apa ya untuk diminum di pagi hari untuk bisa meningkatkan memulai hari itu dengan dengan pikirannya segar dan juga siang produktif gitu loh Sobat Bane. Oke, kalau menurut Hot What Hot, Sobat Bane, baik teh ataupun juga kopi ini sama-sama kaya akan kafein dan antioksidan. Tapi kalau kopi memang sedikit lebih banyak mengandung kafein dibandingkan teh ya. Yang bisa keduanya, kafein sama antioksidan ini bisa membuat tubuh kita jadi tetap bugar gitu. Kopi dikenal memberikan suntikan energi, meningkatkan fokus, terus juga mendukung metabolisme. Sementara itu Sobat Bane, teh ini memberikan efek yang lebih lembut karena kandungan L-teanin yang bekerja sinergis dengan kafein Sobat Bane untuk menjaga kewaspadaan tanpa rasa gelisah gitu loh. Nah Sobat Bane, manfaat kopi di pagi hari ini kan bisa ini kan meningkatkan fokus dan energi gitu. Nah, kafein dalam kopi ini bekerja dengan menghambat adenosin. Ini zat yang membuat kita tuh mengantuk sehingga kita lebih waspada gitu ya. Kopi juga mendukung kesehatan jantung dan metabolisme loh Sobat Bane. Bisa juga menurunkan resiko diabetes tipe 2, penyakit hati, kemudian Alzheimer, hingga depresi gitu. Nah, kopi ini kaya antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan sel tubuh. Tapi ada beberapa juga yang perlu diperhatikan nih Sobat Bane. Kopi yang diminum terlalu pagi saat perut kosong, nih ingat ya, bisa mengganggu lambung dan meningkatkan tekanan darah sementara gitu. Selain itu juga menambahkan gula atau krim yang berlebihan, ini bisa menurunkan manfaat kesehatan kopi itu sendiri loh Sobat Bane. Nah makanya para ahli ini menyarankan menikmati kopi ini sekitar 60 hingga 90 menit ya setelah bangun tidur untuk bisa mendapatkan efek yang optimal. Kalau teh, tungguin informasinya di sini.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Seratus sobat koma 5 FM Bener Radio. Sobat Bener, udah beberapa WA yang udah masuk lagi nih, kita bacain dulu ya. Selamat pagi, halo Denny. Aku ngopi aja deh sambil dengerin Bahan FM baru lengkap katanya paginya gitu. Oh, terima kasih ya, apalagi menikmati ngopi spesial ya. Halo Mbak Lia, teh tawar hangat sih itu udah kebiasaan dari kecil gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi ada Nia, katanya dua-duanya sih, tapi kalau biasa pagi tuh jam 7-an tuh ngeteh. Nah, di sela-sela aktivitas berarti di jam 10, nah itu baru ngopi gitu. Jadi dua-duanya ya Mbak ya. Cuman untuk mengawali hari lebih memilih teh sih daripada kopi gitu. Oke. Kalau tadi manfaat kopinya kan udah tahu sobat Bana, ngopi di pagi hari itu manfaatnya apa. Nah, Ana ini yang suka ngeteh, ini juga ada loh manfaatnya ngeteh di pagi hari gitu. Teh itu kan punya efek yang lebih lembut dan menenangkan karena ada kandungan L-teanin gitu ya, yang bekerja sinergis dengan kafein untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa membuat gelisah sobat Bana. Nah, selain itu, teh juga kaya akan katein dan teaflavin ya. Ini adalah jenis antioksidan yang mendukung daya tahan tubuh, kemudian melindungi sel, menghindari dehidrasi juga gitu. Dan konsumsi teh hijau atau teh hitam rutin ini bisa meningkatkan menurunkan gitu resiko darah tinggi, kolesterol tinggi, kanker, demensia dan juga diabetes. Jadi teh ini cocok juga nih buat mereka yang sensitif ya terhadap kafein karena efeknya lebih ringan gitu. Dan minum teh di pagi hari itu bisa menciptakan suasana yang tenang, mendukung mood, terus juga sekaligus bisa meningkatkan fokus. Nah, lantas dari keduanya mana nih yang lebih baik sobat Bana, teh atau kopi? Sobat Bana, baik kopi ataupun teh tetap harus dikonsumsi dengan bijak. Ini direkomendasikan ya untuk batas kafein perharinya sekitar 400 mg atau setara 4 hingga 5 cangkir kopi atau teh. Hindari pemanis yang berlebih karena gula atau krim ini bisa mengurangi manfaat kedua minuman ini. Jadi mana yang lebih baik diminum di pagi hari? Ya itu tergantung dari keadaan tubuh dan gaya hidup masing-masing sih sobat Bana ya. Kalau ingin energinya cepat dan fokusnya tajam, kopi ini bisa jadi pilihan utama. Tapi kalau ingin efeknya lebih lembut dan menenangkan, tehnya ini lebih sesuai gitu. Keduanya sama-sama memberikan manfaat kesehatan selama diminum dalam batas yang wajar dan juga waktu yang tepat.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Goa tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Goa ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Goa. Setelah perang yang panjang, posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.
1: Selamat pagi dulu nih yang sudah masuk lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Halo Mbak Yuli di Kasreman katanya, teh hangat ditemani ubi rebus, nikmatnya sederhana tapi luar biasa. Boleh dong sesuatunya dikirimin ke sini, ubi rebusnya gitu ya. Oke deh, terima kasih ya Mbak Yuli ya. Halo Fajar, kalau aku kopi susu sih, tapi harus bikin sendiri biar hemat, nggak beli di warung gitu ya Fajar ya. Makasih juga nih Ibu Ani, terima kasih juga katanya teh dulu, kopinya nanti sore aja gitu. Ini kebalikan sih sama suami, kalau pagi mesti kopi, sorenya baru teh. Nggak kompak dong berarti Bu Ani sama suaminya ya. Oke, terima kasih ya. Ya sobat Bana, pagi hari ini mungkin kita bisa belajar satu hal, ternyata emang gak ada jawaban yang benar sih, mau teh ataupun kopi, yang penting tuh dinikmatin secukupnya, tidak berlebihan dan di saat yang tepat gitu aja sih ya sobat Bana. Jangan lupa sarapan dulu biar tubuhnya tuh penuh dengan energi untuk bisa menjalani aktivitas seharian gitu. Dari 7.119 Ngawi, Dira pamit. Terima kasih loh untuk kebersamaan kamu di Ngopi Spesial pagi hari ini, edisi weekend ya, Sabtu 29 Agustus. Bye-bye now, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
6: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Zab, baru!
7: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
6: Sugoi! Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
7: Yes!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
4: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: session.
1: Ayo, cara aja.
2: Roll action. Nah, oke. Udah sih. Terus mati terus, mati terus. Macan cok itu.
1: Goblok.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Merah putih bukan hanya tentang simbol. Merah putih bukan hanya tentang narasi. Tetapi merah putih merupakan keseriusan dan optimisme yang menjelma menjadi sepucuk doa yang suci. Serta pekikan semangat untuk tanah air Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Don't go anywhere. Your New Year's Eve special continues after the break.
2: All right, ready? Showtime. Let's go.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: lagi sih, Bud?
1: Aku mau kamu introspeksi diri kamu. Dam, jawab. Kamu harus ngapain?

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bahana Radio. Sebut mana pengasuh pondok pesantren Tebuireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Kiai mistis menghadapi proses pencalonan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama dan muktamar ke-35 NU di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Kita yang dilansir Pas.com untuk siang ini, pernyataan tersebut disampaikan Gus Kikin setelah mengikuti sidang pleno kedua muktamar ke-35 NU pada hari Jumat petang. Demikian, di Transformasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Di sore hari ini diajang spesial untuk Sobat Bahana, ya. Dan hadir dari jam 12 hingga jam 1 siang sama BPR Jatim. Kita tunggu di 085 345 4545.

lagi tukang kendangnya turu mas tangi mas eh maya pegawai ini waduh tukang kendangnya turu ini lanjut.

0: В цьому.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Bana ya. Ada Didika dalam satu tembang, tersenyumlah sobat. Makanya sobat Bana harus selalu tersenyum ya. Asal enggak tersenyum sendirian. Ada Dora, selamat siang. Mau mempersiapkan diri untuk apa ini, mandi ya? Apa tidur? Sahabat Buana, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur, ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan, dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan, utang surat jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja sobat Buana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Baca tim, cepat, mudah, murah. Tetap kompak dan masih bersama saya Buana. I can't wait.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
7: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
8: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
7: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda...
2: Hey guys, sepertinya Indonesia lagi butuh lagu penyemangat deh. Kemarin sih, gua habis bikin lagu. Judulnya Bersama Kita Kuat.
3: Keren tuh. Karena kan kondisinya lagi kayak gini nih. Kita gak boleh ketemu nih. Mendingan kita rekam di rumah masing-masing aja.
2: Gimana? Gak apa-apa. Yaudah, yuk. Sikat ya. Yuk.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memangkas jam pembelajaran bagi jenjang PAUD, SD dan SMP menyusul kondisi udara yang terganggu akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 ya. Diajak ngopi Ana. Tetap semangat. Dan masih bersama BPR Jatim. Ada Saiba Saupa, sucian hati. Semoga Sobat Bana memiliki hati yang suci. Hati yang apa nih? Gak ada dengki dan iri. Nah, kalau kita gak ada dengki, nggak ada iri, ya pastinya kita di apa nih Sobat Bana, kasih kesehatan selalu ya. Nah, Sobat Bana, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, ada ATM-nya dan bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor dan transfer. Biar Jatim cepat, mudah, murah. Ada Mas Koko, selamat siang ya, lagi apa ini, hari terakhir nih coba dalam rangka hari ulang tahun RI, gak masalah ya, tetap kompak adanya.
1: Oke, let's go.
2: Let's go.

0: Okay, one more letter. E.
1: Okay.
0: Okay. Go right, go up, go down, and go right. Up. Oop. A little bit more. The tail. Ah, okay. I think that's nice.
1: That's nice.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan, ada John Watton. Mes, ya. Selamat siang yang sangat mencetar Mas Eko. Yang lagi cek sound. Sudah bergabung ya, semoga sukses selalu acaranya. Nah, sekali lagi informasi yang terakhir Sobat Bana tentang BPR Jatim. Yaitu Bank UMKM Jawa Timur memiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 atau depan BDAM, telepon 0351-749-778, kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Brau, telepon 745-076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walgugun Terambe atau Selatan Balai Desa Walgugun, telepon 671-300, kantor Kas Geneng Jalan PG Sudunung Genengawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Tiramisu masih suka banget. Jadi teman mama aku tuh ada this Italian shop, dia bikin tiramisu, terus dia bikin gelato. Banyak banget pokoknya.
6: Ra,
5: kamu mau pesen gak?
6: Apa? Lihat deh, Feral.
5: Itu Feral yang pas SMA.
6: Beda banget gak sih?
5: Wait, he's kind of hot.
6: No!
5: Apa sih?
6: Oh no.
7: Dan ceweknya gak cuma satu. Ini aku tunjukin, bentar.
8: 104,5 FM Bana Radio, sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi Bana sama BPR Jatim. Dan masih bersama saya, oh Bana, tetap ajang ngopi Bana.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, ruang baterai di area basement 1 Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, terbakar pada hari Sabtu siang. Kita yang dilansir kompas.com, Kasudin Ul Kamal, Jakarta Selatan, Asril Rizal mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat sekitar pukul 11.25 WIB. Demikian transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio Masih dari Trumoji 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya, tetap kompak selalu. Ada ampuni dosaku ya. Kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita akan terhapusi dosa-dosanya ya. Oke. Selamat siang. Kita akan membahas tentang ini, Sorbana ya. Sering memendam emosi, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh? Setiap orang tentu pernah merasakan marah, kecewa, sedih, atau cemas. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Bagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali menahan emosi merupakan hal yang wajar. Namun, ketika tekanan psikologis berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan yang sehat, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Ada Dela di Karangasri, selamat menikmati siang ini sambil menikmati kelapa muda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi diajak ngopi ngopi Bana ya. Dan Dika terima kasih banget mempersiapkan diri menata sound. Ya job ya, hati-hati siang bolong. Oke. Okay. Sekali lagi sobat Bana ya, psikiater bidang pengabdian masyarakat PP PDSK I Dr. Lahargo Kembaran SPKJ menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Aktivitas tersebut kemudian memicu tubuh yang menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres termasuk kortisol dan katekolamin. Jika seseorang mengalami stres, otak mengaktifkan APA, asis dan sistem saraf simpatis. Tubuh kemudian menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres termasuk kortisol dan katekolamin. Selamat siang, tetap kompak selalu.

0: Banares News.
1: 104,5 FM Banar Radio, sebetulnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meluas ke 7 titik. Dan yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, petugas gabungan masih berjibaku mengendalikan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Desa Argosari dan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro pada hari Sabtu. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana, terima kasih sudah bergabung. Mbak Retno, ya, lama. Ternyata juga masih apa ini? Ingat ya, terima kasih. Sobat Bana, sekali lagi ya untuk saat stres berlangsung terus menerus. Ini pada dasarnya respon stres merupakan mekanisme normal tubuh ketika menghadapi ancaman atau tekanan. Tubuh mempersiapkan diri untuk merespon situasi tersebut. Masalah dapat muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Dr. Lahargo, pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor glukokortikoid dapat mengalami perubahan. Keseimbangan sitokin juga dapat terganggu sehingga respon inflamasi dan fungsi sel imun berpotensi mengalami deregulasi. Sederhananya, Sobat Buana, tekanan psikologis dapat mengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf, hingga akhirnya berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik. Dan berarti semua penyakit berasal dari pikiran, Sobat Buana, meski terdapat hubungan antara stres dan berbagai proses biologis dalam tubuh, bukan berarti setiap keluhan fisik disebabkan oleh masalah psikologis. Selamat siang, tetap kompak selalu, Sobat Buana yang baru saja bergabung ya. Dr. Lahargo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit berasal dari pikiran. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

0: Radio de Tunisie.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Dr. Lahargo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit berasal dari pikiran. Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik juga tidak berarti seseorang harus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami suatu penyakit. Contohnya pada penyakit autoimun. Hingga kini penyebabnya autoimun belum dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Kondisi tersebut bersifat multifaktorial dan dapat melibatkan faktor genetik, hormonal, infeksi, lingkungan, merokok, mikrobioma, epigenetik, serta faktor psikososial. Sahabat Bana, masih bersama saya Obana ya, di ajang Kopi Bana. Selamat yang juga ada Siska ya, yang masih setia nikmati teman-teman yang hadir di siang ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
6: Hah? Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi. Masih membahas tentang sering memendam emosi, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh. Nah, memendam emosi bukan berarti pasti sakit. Penting pula untuk membedakan antara memendam emosi dan mengalami stres kronis. Tidak semua orang yang pernah menahan emosi akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula tidak semua orang yang mengalami stres berat akan mengalami penyakit tertentu. Sebagian orang dapat mengalami tekanan psikologis tanpa kemudian mengalami penyakit autoimun. Baiknya seseorang juga dapat mengalami penyakit autoimun meski tidak merasa pernah mengalami stres berat atau memiliki kebiasaan memendam emosi. Dengan demikian, stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tubuh, bukan sebagai penyebab tunggal satu penyakit. Selamat siang, Sobat Bahana, masih bersama saya Obana. Dan belajar menyalurkan emosi dengan sehat. Alih-alih berusaha menghindari seluruh stres, yang lebih penting adalah membangun kemampuan untuk pulih setelah menghadapi tekanan. Dr. Lahargo menyarankan beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti tidur cukup dan teratur, melakukan aktivitas fisik sesuai kondisi kesehatan, menerapkan pola makan seimbang, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, serta menjaga hubungan sosial. Seseorang juga dapat belajar mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat, misalnya melalui latihan pernapasan, relaksasi, mindfulness, journaling, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Menyalurkan emosi bukan berarti harus selalu menceritakan semua masalah kepada orang lain. Yang terpenting adalah tidak mengabaikan emosi yang muncul dan memiliki cara yang sehat untuk mengelolanya. Jika stres sudah menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan, kecemasan atau kesedihan berat, ganggu pekerjaan dan hubungan, atau sulit dikendalikan sendiri, seseorang dapat berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Terus Sobat Bahana, kita membahas tentang sering memendam emosi, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh. Kita harus berpisah dulu Sobat Bahana di ajang Ngopi Bahana edisi hari Sabtu 29 Agustus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo sayang.
1: Halo, kamu tuh gimana sih Dika? Kebiasaan deh, aku tuh nungguin kamu tuh berjam-jam, tau gak sih? Aku tuh gak enak.
0: Ditungguin sama orang ya, tau gak? Ini udah di jalan kok.
2: Hujannya gede banget.
1: Aduh, kamu tuh banyak.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

여러분들은 지금 love 인터뷰 촬영 현장을 보고 계십니다. 오, 예!

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah,

0: kayaknya susu Milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai. Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
5: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan

bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
5: And love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I wanna do this for you.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bisa juga trauma.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
7: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
8: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
7: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeg to bune?
8: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
10: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
12: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
13: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
14: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sjahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

ready. Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down. 5.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

104,5 FM Bahana Radio Suara Aktivitas Kegempaan Gunung Sinabung di Kabupaten Garut, Sumatera Utara meningkat sejak akhir Juli 2026. Berita yang dilansir Kompas Kamu untuk sore hari ini, kondisi ini membuat potensi erupsi maupun awan panas guguran masih tinggi. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus berlima pembana radio, apa kabar untuk hari ini? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat Bana di ajang ngopi senja untuk menikmati suasana malam minggu yang ceria ini ya. Ambil apa? Menikmati tempat-tempat yang kita hadirkan. Kita tunggu 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terus saja kita nikmati tembang Jalan Liani ya. Kalaupun jalan yang satu tertutup, inilah jalan yang mungkin bisa apa ini buat Anda meneruskan perjalanan ya. Apalagi cinta. Kalau cinta tertutup, mencarilah cinta yang lain yang mencintai Anda, seperti itu ya. Oke, sahabat Buana, kita akan membahas tentang haid tak lagi teratur di usia 30 tahun. Ada beberapa alasan ya. Yang memasuki usia tertentu, perubahan pada tubuh wanita memang tidak selalu mudah ditebak. Siklus menstruasi yang biasanya teratur bisa tiba-tiba berubah. Tidur mulai terganggu atau suasana hati terasa lebih sulit dikendalikan. Tidak sedikit sobat Buana yang menganggap kondisi tersebut hanya disebabkan oleh stres atau kelelahan. Padahal pada sebagian wanita, perubahan seperti itu dapat menjadi tanda tubuh yang sedang memasuki masa transisi menuju menopause.

0: Sasa.
1: Terima kasih Sosisa.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila, karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down. 5.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Breaking News.
1: 104,5 FM Bana tadi sebetulnya sejumlah warga menolak rencana pemerintah membatasi pembelian gas LPG bersubsidi 3 kg berdasarkan desil. Dan yang dilansir kompas.com untuk saudari ini, salah satu warga Jakarta Selatan, Reni, menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat sore, ada Mbak Intan yang lagi mempersiapkan diri. Oke, alun-alun Ngawi, silahkan ya. Ini masih ada serangkaian acara malam di sana, jadi di jalan. Masih tentang kita lagi teratur di usia 30 tahun. Oke, tidak selalu mudah ditebak sobat Bahana siklus menstruasi yang biasanya teratur saat tiba-tiba berubah. Tidur mulai terganggu atau suasana hati terasa lebih sulit dikendalikan. Tidak sedikit yang menganggap kondisi tersebut hanya disebabkan oleh stres atau kelelahan. Padahal pada sebagian wanita, perubahan seperti itu dapat menjadi tanda tubuh sedang memasuki masa transisi menuju menopause. Kondisi tersebut dikenal sebagai premenopause. Saat tersebut umumnya terjadi menjelang menopause. Tetapi pada beberapa wanita bisa muncul lebih awal dari yang diperkirakan. Lantas apa saja tanda premenopause dini yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah siklus menstruasi mulai berubah. Perubahan menstruasi sering menjadi salah satu tanda awal perimenopause. Siklus yang sebelumnya teratur bisa menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Jumlah darah yang keluar juga dapat berubah. Haid bisa menjadi lebih sedikit atau justru lebih banyak dari biasanya. Jika perubahan tersebut terjadi berulang kali tanpa penyebab yang jelas, sebaiknya Anda mulai memperhatikan pola menstruasi dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro,
8: toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro,
7: toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
9: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
10: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio Banyulangit miliknya Suliana. Itu dinyanyikan oleh almarhum Didi Kempot. Terima kasih banget ada Nana di Dion. Terima kasih masih ingat sama Bana. Kompak selalu ya. Masih tentang kita lagi teratur di usia 30 tahun. Ada beberapa ini sebetulnya ya, ada beberapa tanda dari menopause. Yang kedua adalah tiba-tiba sering merasa kepanasan. Pernah nggak sih tiba-tiba merasa tubuh sampai panas meskipun itu ruangan sebenarnya normal? Kondisi yang dikenal sebagai flash ini termasuk gejala yang cukup umum menjelang menopause. Rasa panas biasanya muncul secara mendadak, terutama pada area wajah, leher, dan dada. Untuk beberapa wanita, kondisi tersebut hanya berlangsung sebentar, tetapi bisa muncul berkali-kali dalam sehari. Masih bersama saya, Obana, Jajang, Kopi Senja.

104,5 FM Bana Radio, sebenarnya sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU merekomendasikan agar pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis mulai 2027. Data yang dilansir kompas.com untuk surat ini, rekomendasi itu disampaikan merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 45 yang memberikan mandat anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Demikian transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Beni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan kita udah 15 menit lepas dari pukul 5 sore ya. Dan Lilis ya, yang di Watualang, terima kasih. Masih tetap setia, lagi nyuci-nyuci. Saatnya besok mau ke tempat teman ya. Pokoknya ada aktivitas lain untuk besok atau nanti malam, mungkin ini bisa dikerjakan atau sore hari ini ya. Masih tentang ini Sobat Bana ya, tanda-tanda. Tak lagi teratur, yaitu sering keringat saat malam. Kekeringan berlebih pada malam hari juga dapat menjadi tanda perimenopause. Anda mungkin terbangun karena tubuh terasa panas dan pakaian atau spray menjadi basah oleh keringat. Kondisi ini pada akhirnya dapat membuat tidur terganggu dan menyebabkan tubuh terasa lelah pada keesokan harinya. Bersama saya Obana di Ngopi Senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mbak Pipit. Selamat sore ya. Bahagia selalu. Bisa menikmati tembang-tembang yang hadir. Ada Mas apa ini? Barere, oh Barere ya, juga selamat sore pula. Nah, Sobat Buana, masih tentang lagi atur usia 30 tahun. Itu keempat adalah pola tidur berubah. Sulit tidur atau sering terbangun di tengah malam bisa muncul selama masa perimenopause. Gangguan tidur dapat terjadi bersamaan dengan plus maupun tanpa gejala tersebut. Akibatnya Anda mungkin merasa lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi atau tidak segar ketika bangun pada pagi hari. Selamat sore, tetap kompak selalu Sobat Buana. Ini tetap bisa menikmati teman-teman yang hadir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio. Kita harus berpisah dulu Sobat Bana. Nah, dari jam 4 hingga jam 6 petang sudah kita kawal di ajang Ngobrol Senja. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kapan kau kembali, Adinda?
1: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

107,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Ben Hajon dari kuasa hukum restoran Korea yang dilaporkan memperkosa karyawannya berulang kali, sebut Buana, membantah kliennya dicekal ke luar negeri. Sebut Buana, menurut informasi dari Detik Jatim, hal ini sekaligus membantah pernyataan Vena Natalia sebagai kuasa hukum korban. Demikian sekali informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi lepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya, sebetulnya 29 Agustus. Yang pengen ngobrol barengan sama Cindy ini di malam minggu bisa banget 0856345445 atau yang lagi scrolling sosial media juga bisa gitu ya Sobat Bahana, melalui Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio, maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah Sobat Bana, kita edisi malam minggu, kita yang ngobrol-ngobrol santai. Dibilang santai juga santai, tapi jangan santai-santai banget. Gimana tuh Cindy? Oke, Sobat Bana, di malam minggu ini yang nggak tahu nih mau ngobrol sama siapa, bisa banget di sini ya, langsung telepon, video call juga boleh di 0856345454. Agustusan udah selesai, beberapa daerah, beberapa lingkungan juga udah selesai nih perlombaan, apalagi acara puncak gitu ya, yang ada tarinya, yang wis pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan desa gitu ya, ataupun lingkungan kelurahan dan lain sebagainya. Nah, kita berpacu pada bulan September. Nah, ini ya tinggal 2 hari lagi. Apa sih wishlist kamu di bulan September yang pengen banget tercapai gitu ya? Langsung aja share pin kamu di 0856345454. Cindy tungguin gabungnya ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: bahana melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan malam hari ini Sobat Bahana, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Sobat Bahana, ada Kak Bobi, halo selamat malam. Ada Kak Wati juga. Juga terakhirnya ada Kak Rosi, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 13 menit lagi di sesi yang pertama. Di barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih gabung barengan sama Cindy ya, dan pastinya Sultana. Ternyata kita akan berakhir di sesi yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Oke, kali ini Farel lagu berikutnya ya. Lagunya ngomong apik-apik.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai sesi yang kedua. Pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Balik lagi di tema kita ya Sobat Bahana. Tinggal 2 hari lagi di bulan Agustus gitu ya. Kalau kita misal berkaca nih di bulan September, wishlist September gitu yang pengen banget tercapai di bulan September itu apa? Langsung aja share pilih kamu di 08563454545. Dan juga untuk sebutannya bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming www.bnfmngawi.com.

0: jelas tenan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Action. Ayo, cara dong. Merah ya. Roll action. Nah, oke. Ndak sik. Terus mati terus, mati terus.
1: Jancuk.
0: Macancuk lu.
2: Goblok,
3: goblok. 105,5 FM Bana Radio. Radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini gak lupa gitu ya. Cindy bakal menyapa nih untuk Sobat Bahana yang malam minggu ini hadir melalui WhatsApp ya. Ada Kak Risa, halo selamat malam. Ada Kak Bima juga yang ada di Jogorogo. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan gak cuman Kak Risa ataupun Kak Bima di malam hari ini yang bergabung. Bisa banget nih untuk Sobat Bahana bergabung juga di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana. Tetap barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Makanya kita harus berpisah dulu ya. Nah, Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Selamat malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tandan ini gini ya.
7: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
8: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
6: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Assalamualaikum.
1: Jam segini baru pulang. Kemana aja kamu? Kamu udah lupa ada bapak di rumah.
0: Loh pak, aku tuh...
1: Kamu udah gak peduli bapak toh? Keluar sampai malam.
0: Pak, aku tuh habis pulang kerja. Aku gak berjuang buat diriku sendiri, pak. Aku juga berjuang buat bapak. Kenapa sih bapak?
1: Kalau kamu keberatan dengan ada bapak di rumah, dengan kondisi bapak yang seperti ini, kamu boleh pergi dari sini sekarang. Pergi!
0: Baik. Aku pergi sekarang. Makasih buat perhatian Bapak ke aku.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga

0: kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
3: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan rakyat Banjar terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: lagi merah. Wah.
1: Mati.
2: Action go.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan rakyat

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
3: Bener.
1: Kira dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
1: Toto suplir.
2: Toto pengkrek.
1: Mas Dori Harsa.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ready? Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down. 5.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat.

Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

ternyata masih ada dia di hati kamu. Jujur, aku kira kita bisa bersama selamanya. Tapi kita berakhir di sini.

0: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: ね。
1: やー、おいしい。
2: シンガーズブースティスのブッシャブッ
1: サン。ラーメンです。
2: ファッシーラーメンです
1: 。ガリウィンスフ
0: ーラーメン、
1: やー。
0: わー、
1: デルミスーザ
3: ー。レゲンダリースジャパン。あとチキンラーメン。
1: ミニャルルス、
3: kuahnya putih dan creamy。
2: やー、やー。
1: ブッキーチキン、ヤキトリ。
2: マニア、グリ、ウマミ。
1: おいしい。
2: シンガーズブースティスのブッシャブッサン。
1: みんな食べ。
2: ファッシーラーメンです。
4: Sobat Bahana.Sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu.Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: I'm like

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Cilo, Rabi, tamat SMP. Terus, pirang tahun?
2: 8 bulan. Gladi bersih, Gus.
1: Rabi gladi bersih, kok kira ospek, kok? Salam, perkenalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Nesinten.
2: Nami kula Hasna Fairu Siva, Gus.
1: Panggilannya Fairu sama Siva apa Hasna?
2: Hasna.
1: Hasna. Hasna dalemnya pundi?
2: Kula duki Besuki.
1: Besuki pundi ini, Bu?
2: Wingkinge gubuk lakah arah ten Bromo, Gus.
1: Oh, sebelah iki desa sebelah iki.
2: Bawae, Gus.
1: Bawae apa?
2: Bawae gubuk lakah.
1: Oh, bawae gubuk lakah. Berarti paling yo sekitar 10 menit ya.
2: 15 menitan.
1: Heeh. Hasna putrane pinten? Piye-piye, Nak?
2: Kula dereng gadah putra, Gus.
1: Tapi setahun nikah?
2: Sampun.
1: Umure piro?
2: 19.
1: Ora nyapa kok iso wong-wong hu iki nyapa. Wong biyen umur 14 rabi akeh kok. Kaya wong gumun umur 19 rabi. Terus sik tau umur 19?
2: Nggih, Gus.
1: Heeh, ya anak aku yo gumun tiba-tiba. 19 tahun. Ini baik cara sekolah kelas berapa, Nak?
2: Lulus SMA tahun niki, Gus, seharusnya.
1: Cara sekolah? Da rabi mbiyen mari SMP.
2: Nggih, lulus SMP angsal setunggal sasi.
1: Eh, cukup surat itu. Dia itu tersakiti, paham? Terus ngene lho. Nah, wi rabi pirang tahun to ceritane? Iki jagungan api-apian iki. Iya. Aku yo penasaran karo ceritamu kuwi lho. Beh. Iki nyapa wong kene iki? Wong ngendi bang disone? Besuki. Atraksinya apa to iki? Sik lho. Rabi.
2: Nggih.
1: Tamat SMP.
2: Nggih.
1: Terus pirang tahun?
2: 8 bulan. Gladi bersih, Gus.
1: Rabi gladi bersih, kok kira ospek kok. Tambah budrek aku. Ora cocok ngene ya.
2: Ngapunten, Gus. KDRT.
1: Wah, wow, ya wis. Ya ini. Tapi ya seperti itu. Maka dari itu iki lho, supir-supir iki lho, wanita itu tidak untuk disakiti. Wah. Dia itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Wah. Engko langsung wong wedok itu ge status kuwi kabeh. Akhirnya ning omah mek reweban ra gelem nyapu-nyapu. Nganu, nah, malah dolanan HP kuwi nyapu wae dolanan HP. Terus saiki kegiatanmu apa?
2: Kula nyambut damel, Gus.
1: Ning ndi?
2: Ten Pancakusumo, ten warung jamur ayu.
1: Sebagai Pinarak, Gus. Sebagai apa wi?
2: Kula ten kitchen.
1: Kitchen.
2: Nggih, sing bagian masak, Gus.
1: Masak. Terus ngene lho, nek golekne dipikir-pikir ora sejo grudak-gruduk. Penting ketarane cocok langsung jajal gladi bersih neh, gladi bersih neh. Maksudnya aja grudak-gruduk mari iki pikiran ana.
2: Nggih, Gus.
1: Tapi kowe saiki wis duwe pandangan kok kowe.
2: Dereng.
1: Oh, duwe, sik tak jujur karo aku kene, jujur. Enek to? Oh to, lho jujur ra iso ngapusi lho wong karo aku, tenan antakone Cah Hedro. Enek to?
2: Oh to. Ya pandungane
1: mau. Dah, domong yo. Enek iki wisan pandangan. Ayo rung suwi iki yo.
2: Napa nih, Gus?
1: Sing iki. Kenalanmu iki lho. Rung suwi?
2: Dereng.
1: Dah iya. Paham aku, Pak. Paham lagi nih konco kental hari iki. Ora-ora aku yo kenal aku yo cek tas iki. Ngono kuwi aja pacaran ana.
2: Awakmu.
1: Lho iki tenanan iki gatine guru karo jamaahe. Ngono, aja atraksi sik. Terus ya aja gelem dijajal.
2: Nggih, Gus.
1: Krana uduk pecel. Oh dijajale pedes apa ora ngono lho, iya to. Nggih. Anu. Dipikir tenan. Sampeyan anak nomor pira? Loro.
2: Setunggal.
1: Tunggalmu pira?
2: Kalih.
1: Tunggalmu loro, bener. Adikmu lanang apa wedok?
2: Jaler.
1: Jaler, cik cilik.
2: Kelas 3 MI.
1: Dewe cilik kuwi. Nggih. Ah, wong tua lengkap to?
2: Alhamdulillah.
1: Ah, lengkap. Sing kepikiran bapak apa ibumu? Sing kepikiran awakmu? Eh?
2: Nggih, kali-kali ya.
1: Loro karo. Oke. Golek sing kebener, sing gemati, terus awakmu yo piye? Cik cilik digolekne sing piye, he?

0: Didik ngene pengajian kok. Bengi diri rungokne isuk ora direken. Wis nganu. Nah, 19. Nek rabi dipikir tenan sing tenanan. Sing mantep aja grusa-grusu. Biyen pacarmu to sing biyen wi?
1: Nggih.
0: Lah kowe jek SMP bareng wis atraksi pacaran bareng. Lho ngono iki lho. Lho, Mas Le iki ngomongne kan nyedeki mulutan to, Pak. Yo kuwi lho, Pak. Ngomongne cintai, Pak. Cinta yang paling tulus dan tidak berakhir dengan dusta itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha nek awakmu cinta karo Kanjeng Nabi, insyaallah yuhsarul mar'u ma'a man ahab. Sesuk iki wong e dikumpulne karo sing ditresnani. Lah otomatis ketika kita bertemu Kanjeng Nabi, kumpul karo Kanjeng Nabi yo ning surga, Pak. Lah nek ngene iki, sekolah yang-yangan meneh baru yo beh endinge yo bahaya ngene. Wis golek sing bener enak, tak dongakne.
1: Amin.
0: Iki disangoni nggih sang rabine so.
1: Tasik dereng kepikiran, Gus.
0: Heeh, iki jek PDKT to karo kuwi. Tapi aja cedek-cedek.
1: Nggih. Heeh.
0: PDKT tapi kadang mantep, kadang ora. Cuma iki arep jujur wedi kono ngrungokne Mas Lae. Aja rame-rame ae dhewe. Heeh. Wis ngono. 1 juta ae.
1: Alhamdulillah,
0: matur nuwun. Kan cara kon milih ya ora milih ngene iki to.
1: Terus ibu dikengken ndamel mbayar sepeda, Gus.
0: Sepeda motor?
1: Nggih.
0: Oh. Terus karo wong lanang ya jaga jarak, oh. Nah.
1: Nggih, Gus, niki niate pun sampun.
0: Enggak, ning kontak HP-mu akeh nomor cah lanang. Duh, iya pera, gila, iya pera, jujur lo, oh, iya pera.
1: Enggak, Gus.
0: Lah, kene ya, Pak. Kene supir Harto 4x4 tak kurang kondang piye BTS aja dewe. Iki akeh tenan kok tak wong wedok wong lanang. Kos-kosan putra. Kos-kosan putra.
1: Seleksi, Gus.
0: Lah kowe potonganmu wis koyo ngono. Piruban. Kowe nek pengin slamet, pengin toto, wong wedok pengin dimulyakne wong lanang. Totonan tenan. Wingko kontak-kontak kuwi, gek wong lanang iki ya semono kuwi. Wong lanang sing garangan-garangane demenane uji coba, ora uji nyali, uji coba. Lah, malah iki cekson barang kuwi. Kok kira tabuhan opo piye? Lah iki maksude wingko screeningen wis dihapus sesek.
1: Nggih.
0: Hapusan toton atimu ngibadah sing apik, ndonga ning Gusti Allah, fafiru ilallah, mlayu ning Gusti Allah. Sholatnya kurang istiqomah, Pak.
1: Oke, Gus. Sholat.
0: Oke. Aku menyapa malah ngomongi ya, mesak niki. Wis mulai ya. Wis ndang angsur 1 juta imang.
1: Matur nuwun, Gus. Barokah terus rezekine diparingi panjang umur, amin. Sehat selalu.
0: Amin. Poh, kayak 1 juta ndungane lancar ya.
1: Terus ibu kula dikengken nambah bojo.
0: Ibumu sandingmu iki to?
1: Nggih, Gus.
0: Wah, lah ibumu ya atraksi koyo ngono.
1: Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya.
0: Wah. Oh. Iki baru manyemoni mboke. Aduh, wah ibumu to?
1: Nggih.
0: Oh, iki mikir wehno ibumu, mikir. Koncone lanang pancen akeh to niki, Bu.
2: Napa niki ya?
0: Koncone. Nggih. Koncone lanang pancen akeh.
2: Nggih,
0: kata. Oh. Gampang didolani ya, diapeli ngono.
2: Nggih, kadang kula ketenaken, Gus.
0: Piye?
2: Gelem be anakku rabiyen wis kula katenaken kersane.
0: Ah. Aja mek digowa-gowa ngono.
2: Nggih.
0: Paham, aku paham. Kerep diopal-apeli ya kuwi. Awas supir Harto bar iki mararana awas. Mungkin enek Harto rupane apa plate apa jangan lapor niku lho.
2: Nggih. Heeh. Anu Gus ingin anu lulus SMP niku kula lak dereng kathah griya.
0: Heeh, terus.
2: Kan ngulah ngalih nunut.
0: Heeh, terus.
2: Terus matur ngoten niki, Bu. Aku timbangan sekolah SMA.
0: Heeh.
2: Biayane gedhe.
0: Heeh.
2: Mendingan duwe sampean tumbasno omah cek gak ngulah ngalih nunut. Aku tak rabiyai ngoten, Gus.
0: Wah, alah. Mari kuwi dek ya atraksi kuwi.
2: Nggih.
0: Dina-dina iki nek kadung video callan los-losan gitu iki.
2: Nggih, Gus, sampai lupa waktu.
0: Lah. Kemong ya kene tembus ngendi-ngendi. Guys. Anu Bu, we ndungamu kuwi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kuwi ndungamu. Nah,

0: ibadahnya kan sae. Nggih. Aja gampang molor-molor. Wakas sing ditinggal biasane ibadahnya.
1: Nggih, bolong-bolong.
0: Nggih, nggih. Nurun nom-nomane ibuke gitu. Nggih. Sudah.
1: Ibuke nome sregep, Gus.
0: Nome sregep, tuweke lumuh.
1: Tuweke anu nguber dunya, Gus.
0: Oh ya wis, oke pun ngoten mawon. Barokah. Nggih. Wis ngono, ngati-ngati.
2: Nggih, matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, enek-enek. Kono mburi, genti mburi kono ngendi? Kae ireng ngatung-ngatung ngene iki lho, sandingi gendera Indonesia kae lho. Heeh, kae sitok kuwi. Ngendi omahe kuwi? Kok akeh wong atraksi ngene ya. Kondoneh iki. Oke, tak beres iki ngene. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suporternya akeh men. Paling asma sinten?
3: Yuna, Gus.
0: Bu Yuna daleme pundi?
3: Belum.
0: Belunge pundi?
3: Ten mriki, Pondokan Al-Ittihad.
0: Celak mriki?
3: Celak.
0: 100 meter, berarti melaku
3: lebih 1 kilometer.
0: Oh nggih, siap. Belum. Putrane pinten jenengan Bu Yuna?
3: Kalih, Gus.
0: Garwane teng pundi?
3: Anu, napa nggih? Garwane pun ya apa ngomong.
0: Ninggal.
3: Mboten.
0: Pisah,
3: Gus.
0: Bisa. Saat ini jenengan dereng simah male.
3: Dereng.
0: Pun dangu.
3: 2 tahun.
0: Oh, urung sampai sewu nih berarti.
3: Nggih dereng Gus, pendak pindo ta sih.
0: Oh, nggih. Ya Allah, putrane kalih cilik-cilik.
3: Nggih, sing setunggal kelas gansal MI, setunggal MI.
0: Masya Allah. Iya, nek sing bengok aku siap Gus, ngono. Nek kowe siap, iso-iso ya beda keyakinan, kowe yakin gelem kono ora. Iki repot. Lah jenengan kegiatane hari-hari nopo?
3: Kerja, Gus.
0: Apa?
3: Sales. Sales Cimory. Miss Cimory.
0: Oh, nganu niki to. Minuman.
3: Yogurt. Ya, yogurt.
0: Niku mawon.
3: Nggih.
0: Ya Allah. Wong rono-rono ya. Mugi-mugi enggal pikantuk jodoh.
3: Amin, pantungane mawon nggih Gus.
0: Nggih, kula dongakne. Niki enten rezeki kang bolo-bolo 1 juta.
3: Alhamdulillah.
0: Damel putra-putrane jenengan. Putra nderek jenengan sedaya.
3: Nggih, Gus.
0: Nggih.
3: Barokallah, Gus.
0: Nggih, amin. Kula nyuwun dongakne sehat, Bu. Umure pinten?
3: 31.
0: Oh, cek 31.
3: Nggih, Gus.
0: Eh, cocok piye? 31 jian. Oh, tak kira nek ibu-ibu.
3: Lho, pun ibu-ibu, Gus.
0: Tunggu siji piye, Cik? Rada
3: ibu enak. Anak 2, Gus.
0: Nikah umur pinten, Jan?
3: Umur 20.
0: Oh, tapi Cik mending jenengan niki waos. Kuwi mang 18 wis uji nyali kuwi mang. Duh, budrek aku. Duh. 16 rabimu. Lempah aku. Nggih, Pon Bu Yun. Nggih, sehat-sehat mugi-mugi hasil sedaya berkah.
3: Amin. Barokallah.
0: Kuat-kuat,
3: Gus. Amin. Patungane nggih, Gus.
0: Nggih.
3: Barokallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.